Korikusi, korikusi, korikruko, korikruko, korikusi, korikusi, korikpohori.